0: Romano de primer robai me le bolu ni hori hori.
1: Joy joy Sri Guru Romano ne nidai bol hori hori bol hori bol hori bol.
2: Guru kripa hi ke bolam.